0: Volkan Vroom.
1: Anaitwa Roberto Ngonda Kokota. Fanya talako hatari mwandani.